0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngohonda pasti hantik tabo. Tapi mengenai becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone?
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pu dep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be putu asa, dahsyat deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lebih ya. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki.

0: kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua tun kamelanganan ngan new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC neme berijam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai, betul Masyik. Mai yakin ni tak jemput dengan becak.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, padat terus roh daripada Cin.
1: Punah hai bila?
0: Mana bang? Masyik pergi ujak lah ke carter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang menjena berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
4: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
0: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
4: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyalom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat, new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New Hafi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku pinyo.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa han lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, get kopinya, get harganya.

0: ganti mobil gimana?
1: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
0: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
0: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
0: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Albilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenai becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkanya Ron Kuaji. Ase Ron telah urun terpis. Maka Haji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dengarkan sebaya sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyok kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punju. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang ke supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku haji. Pu kali yang terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10.5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto na hinan. Lagi Fortune. Pajero. Innova Ribbon. Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokwan. Got tak tahu apa di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tahu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya kerana. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku pinyo.
3: Panen along do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun

Pagi sarapan dengan Get Kopi. Get kopinya, get harganya. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat teruk roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat punju. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang

0: thang menya kulkas ngan AC rusak karele baknyu AC AC nembe beri jam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Lok Sumawe. Handphone 0812 64 14 614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
3: Bit habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kupi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kupi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kupi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kupi. Get Kupinya, get harganya. Itu adalah bersolain, maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi, Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes bila.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long lo, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Boh pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long lo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh pada Cin.
0: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Kita gura piron ka punju. Yang menjina bu penepah le ya tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
4: Bici nah. Pak tu manjut dah rental motonya.
3: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
4: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC-nya. Padup lumoy ji, lumoy telepon awaknya.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new AVAC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812 AC, kami siap pasti untuk anda. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana?
0: Dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai.

0: bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Sumawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
1: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mengat tanya.
2: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Kenapa kamu bawa aku begini?
1: Karena kamu gak pernah hargain aku. Gak pernah sayang sama aku. Kamu peduli sama dunia kamu sendiri. Kamu gak pernah nganggap aku ada.
0: Jadi?
1: Jadi aku bukan

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nanti lepi ase Haji.
7: Tana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Tengku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hana pa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Tengku Haji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Nyang kenyan Tengku Haji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas ke

pada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencarluas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan semuanya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan semuanya di program acara Citra Warna Sore rekan semuanya untuk ke edisi 2026 rekan semuanya. Tentunya akan saya temani Anda kurang lebih 2 kali 3 kali 60 menit ke depan rekan semuanya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam bang.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Artinya dengan Abu Sabar bang.
0: Abu Sabar, gimana kabarnya Abu Sabar? Sehat Abu Sabar?
1: Alhamdulillah,
0: aku sabar. Hai,
1: saya
0: Dino
1: Sian, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Yang paling sama pada abang
0: lah.
1: Kedua kepada Bang Baka.
0: Iya.
1: Yeah. Kepada Pak Wayu. Kemudian kepada Bang Budiman.
0: Iya. Yeah.
1: Kepada Pak Wajul. Kepada Abu Bindara.
0: Iya. Yeah.
1: Dan lain-lain yang sudah masuk, yang belum masuk, saya memandu bagi urangan nama lelaki Pak Ciro,
0: amin.
1: Pak Tos, ya kan?
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pada Abang Pati, Alhamdulillah, nama lelaki Pati, Pak Budak-Budai, Tosemuhan.
0: Amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya kan?
0: Amin, amin, amin. Ini salam spesial buat siapa?
1: Hai, salam spesial buat rakan-rakan memandu. Alhamdulillah, mari ada menjauh-jauh karena dengan kata Pak Radio,
0: Pak. Betul, betul, betul.
1: Saling menghujan, ya kan?
0: Ya, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Abang Billy Rabo.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuk Abu Sabar ya.
1: Oke.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Abu Sabar yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan setelah Abu Sabar tadi yang berdering, kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dengan Bang Baka di Desa Baloi.
2: Yo.
0: Gimana kabarnya ini?
2: Tidak sehat.
0: Kenapa tidak sehat ini?
2: Sakit.
0: Oh, mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya, Bang Sabar ya. Ya, ini salamnya buat siapa aja nih? Iya.
2: Ratna di Palu.
0: Iya.
2: Jul di Palang.
0: Iya, ada salam spesialnya? Ada ucapannya? Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga ya. Maka ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Abaka Air Kuah Beli. Baik deh, tunggu aja lagunya. Maka nanti akan saya carikan lagunya ya. Assalamualaikum. Ya, rekan semuanya, sudah ada Bang Baka di Desa Balu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Berada rekan sebaya, dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Abu Sabar di Pantan Labu dan juga Bang Bakar di Desa Baloi, silahkan hubungi di 0852225 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851060245 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com Rekan Sebaya. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam special beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan tentunya Rekan Sebaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Imam S. Arifin dengan judul Bekas Pacar, yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Pantar Labu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya ABKAR dengan judul Kuah Priu, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Baka di Desa Baloi. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

memang kuah tiu banget terasa. Belum naruh boh rung cawian, rebung kala, kata mah boh mude.

0: Papua, Bimu Bedwo, Yan Adadro, Aceh, Pusaka.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
2: Kepu na becak masih.
1: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat roh roh daripada Cin.
3: Punah hai bila?
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun nipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
1: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone?
3: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Ase Rone telah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Barang
8: barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat dan siang menjelang sore rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya, baik Anda yang sedang bekerja di sore hari ini rekan sebaya, tentunya tetap semangat saja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sedang istirahat rekan sebaya, yang tentunya sudah setelah menjalankan aktivitas dari pagi hingga menjelang sore hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore tentunya rekan semuanya, bagi Anda yang tentunya sedang bekerja di sore hari ini, dan tentunya rekan semuanya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan semuanya, silakan hubungi di 0852236469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semuanya, dan Anda juga bisa hubungi di 0851060024559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Ciris FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu berita untuk Anda rekan sebaya yang saya kutip dari AGNN.net ya, yang memberitakan revitalisasi saluran di Jalan Merdeka Lok Semawe telan biaya 1,9 miliar rupiah dari TKD. Dikutip dari AGNN.net dari Lok Semawe, diberitakan rekan sebaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Lok Semawe mulai melaksanakan pekerjaan revitalisasi saluran air di sepanjang Jalan Merdeka Kabupaten Bandar Sakti dengan menggunakan anggaran transfer ke daerah atau TKD senilai 1,9 miliar rupiah. Kepala Bidang Sumber Daya Air atau SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Lok Semawe, T. Syahrial menyebutkan kegiatan revitalisasi saluran ini bertujuan untuk memperbaiki, memperdalam dan juga memperlebar saluran drainase yang sudah berusia lama serta mengalami penumpukan sedimen dan kerusakan struktural. Hal tersebut yang disampaikan oleh Syahrial kepada AGNN pada Minggu 11 Oktober rekan sebaya. Syahrial juga menyebutkan bahwasanya saat ini tahapan awal pekerjaan yang sedang berjalan meliputi pembukaan jalur kerja, penggalian saluran dan juga pembersihan material tanah serta sampah yang menumpuk. Pekerjaan yang dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperlihatkan kelancaran arus lalu lintas di sekitaran lokasi. Lebih lanjut, revitalisasi jalur Jalan Merdeka merupakan salah satu prioritas penanggulangan infrastruktur drainase tahun ini rekan sebaya, mengingat jalan tersebut merupakan jalur utama dan pusat aktivitas masyarakat di perkotaan. T. Syahrial juga mengatakan bahwasanya pekerjaan ini direncanakan berjalan selama beberapa bulan ke depan dengan pengawasan ketat dari Badan Konsultan Pengawasan dan Tim Teknis dari Dinas PUPR Lok Semawe. Dia juga berharap pelaksanaan berjalan sesuai dengan spesifikasi, berkualitas dan sesuai dengan selesai dengan tepat waktu tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya, kita berharap pengerjaan tersebut segera bisa dilaksanakan ya, agar bisa memperbaiki drainase di Jalan Merdeka tentunya, dan juga bisa segera siap agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tentunya, dan juga bisa mengatasi pengendapan air yang ada di Kota Lok Semawe rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kita berharap dengan adanya revitalisasi ini membuat Lok Semawe semakin indah tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang sedang istirahat di sore hari ini rekan sebaya, mudah-mudahan nanti setelah istirahat Anda rekan sebaya bisa melanjutkan kembali kegiatan Anda di sore hingga menjelang malam nantinya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Firdani dengan judul Ikhtiar yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Faisal Asahan dengan judul Mengejar Mimpi yang juga saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Ciris FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan Sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Firdaus, janji-janji omong kosong sama Ibu Mona ya. Nyampe-nyampe loh.
0: Iya, enggak apa-apa Bu Mona. Mungkin lagi belum ada kesempatan ya Bu Mona ya.
1: Iya, enggak saya antari loh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Malam apa?
0: Insyaallah Bu Mona, insyaallah kita ya, lihat ya, dulu ya.
1: Betul. Nanti salah sama Tuhan ya. Ya, semangat. Enggak tahu. Kalau kita enggak ada semangat di udara, kalau kita enggak bermain-main ngomong-ngomong bicaranya, bersenang-senang bergembira,
0: iya.
1: Enggak ada semangat nah, Tuhan.
0: betul Bu Mona.
1: Untuk apa banyak duit kalau hatinya susah?
0: betul.
1: Apa banyak hati duit kalau pikirannya tidak gembira?
0: betul nih Bu Mona.
1: Makanya kalau didengar orang, biarin didengar Ibu Mona kan. Ya, biasin ya kan. Selalu Ibu Mona bergembira di udara.
0: Gak
1: boleh marah-marah ya.
0: Betul.
1: Itu aja yang hati kita senang buat ngomong-ngomong di udara. Jangan marah-marah.
0: Betul.
1: Itu aja menurut Ibu Mona ya.
0: Iya. Salamnya ini Ibu Mona buat siapa aja nih?
1: Salam dulu untuk Nak Firdaus yang bergabung ini sore. Gak ada main-main sore dengan seorang. Ya kan? Udah untuk Bunda Mia,
0: iya.
1: Bunda Carrera, Abdul, Maslim, Wong, apa? Ayu di Junta,
0: iya.
1: Bang Nuri,
0: Abu
1: Bintara, Bang Jul Iman,
0: iya.
1: Bang Alsa,
0: Pak
1: Sahria, Pak Adi, Sengadi, Bang Robi di Kruku, Bang Ramli, Bang Ferry di Riau, Bang Nada di Busong, Bu Ana, Ibu Diana di Mena Meriah, dan semua-semualah yang bergabung di Rakan Sebaya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah umurnya.
0: Amin.
1: Mudah rezekinya ya Nak Firdaus selalu dengan Pak Nak Firdaus.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ada salam spesialnya Bu Mona?
1: Salam spesial untuk anak Ibu Mona yang dari pulang menuju pulang ke Lusmawe. Semoga hati-hati di jalan nak ya. Mengemudi apa mobilnya jangan ngebut. Ingat selamat. Kalau tidur istirahat dulu.
0: Iya betul sekali Bu Mona. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dan sampai ke tujuan ya Bu Mona ya.
1: Ya amin. Ini lagunya bisa.
0: Lagu apa ini?
1: Lagu dengarlah wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Itu apa Rano Karno?
0: Gimana tadi liriknya? Carilah.
1: Dengarlah wahai jandaku.
0: Oh. Baik, ditunggu aja lagi.
1: Carilah jodoh yang lain.
0: Baik.
1: Ya? Apa tuh lagu dangdutnya ya?
0: Itu harus dicari dulu Bu Mona. Kalau enggak ada nih mau diganti dengan lagu dari siapa ini?
1: Apa aja boleh. Pokoknya yang semangat lagi berniaga nih.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona nanti akan saya carikan ya.
1: Terima kasih Nak Firdaus. Hati senang, pikiran senang Nak Firdaus ya.
0: Amin.
1: Belum ketemu kekasihmu yang tercinta. Assalamualaikum Nak Fidaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Semuanya. Dan tentunya Rekan Semuanya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Semuanya. Baik Anda yang sedang bekerja di sore hari ini ataupun Anda yang sedang istirahat saja tentunya Rekan Semuanya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Semuanya. Dan juga selamat sore juga bagi Anda yang tentunya sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silakan hubungi di 085-22235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-10602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Fidaus.
0: Iya, selamat sore juga untuknya Pak Yus di Junda. Gimana kabarnya ini Pak Yus?
2: Kabarnya baik-baik, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan Pak Yus ya, dan diberikan kekuatan tentunya.
2: Amin buat Bang Fidaus juga begitu.
0: Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Yus, salamnya ini buat siapa aja nih Pak Yus?
2: Ya, salam dulu buat Bang Fidaus sama Suri. Buat Caca, buat Panidar, buat Ibu Mona Cahaya. Buat siapa
0: lagi?
2: Di sini juga buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera. Juga buat semua-semua lah di sore paling baik ini Bang Fidaus.
0: Iya, ada salam spesialnya Pak Yus?
2: Salam spesialnya buat Bang Fidaus dan sama Suri.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Yus, sehat selalu. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
2: Lagu dari Sabirin Damno ya. Judulnya Lage Selayang.
0: Lage Selayang dari Sabirin Damno. Ditunggu aja lagunya, nanti saya carikan untuk Pak Yus ya.
2: Baik, terima kasih Bang Fidaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Pak Yus di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

0: Rekan supaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852225646 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851060245559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, ini dengan Bunda Ani di Panggoy. Kenapa suaranya ini Bunda Ani kayak mendam? Gimana? Oh, enggak kedengaran ini Bunda Ani ini.
1: Enggak dengar.
0: Ah, ini dia baru nih. Gimana kabarnya Bunda Ani? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Bunda Ani ya.
1: Iya, betul.
0: Ini Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Bunda Ani ya.
1: Tapi masih ada lukanya ya kan?
0: Luka harus ini ada proses dia Bunda Ani.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Bunda Ani kayaknya ini kayak ada yang beda ya. Biasanya semangat kali ini Bunda Ani.
1: Iya. Makanya dicari lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat ya. Ini salamnya Bunda Ani buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Bedaun, buat Ida, buat Om Pur, buat Bang Jodiman.
0: Ya.
1: Buat Jamal, buat Nia, buat Dewi.
0: Iya.
1: Buat semua aja ya.
0: Iya, ada salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Rajaku, selamat siang.
0: Iya.
1: Ya, dan kita selalu,
0: amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Tak lagu Roma Irama udah?
0: Roma Irama belum. Dari siapa? Dari judulnya?
1: Bulan Bintang aja ya.
0: Bulan Bintang dari Roma Irama. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Ani. Nanti akan saya carikan ya.
1: Oke, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan

0: Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Munasa Masjid, gimana kabarnya Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat Daud.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Bunda Dewi ya.
1: Amin.
0: Nah, Bunda Dewi, ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Sama buat Daud ya, buatnya Abu Bintara, iya. Buat Pak Yus, buatnya Abdul, Pak Karya, Pak Jodiman, Pak Asa, Bunda Karera, Bunda Sali, Bu Anna, Bunda
0: iya.
1: Ani, Cik Dar, Pak Umi, Bang Murim,
0: iya.
1: Apa lagi ya, buat semua-semua aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Buat Daud aja ya, sehat selalu dan menjaga rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Sepatu dari kulit rusa.
0: Sepatu dari kulit rusa. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya pilihkan lagunya ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Munasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini tentunya Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Bu Mona Dicunda, karena lagu yang dipilihkan olehnya Bu Mona yaitu darinya Imam S. Arifin, sudah diputarkan ya di sesi pertama tadi, dan tentunya jadi tidak bisa diputarkan kembali. Dan juga tentunya Rekan Sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan satu lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid, yaitu lagu darinya Ria Resti Fauzi dengan judul Sepatu dari Kulit Rosa, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi. Dan untuk Bunda Ani dan Rekan Sebaya lainnya ya, harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Ye dung ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi dung ku haji. Pu kali nung terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new HVAC.
7: Patu mana alamat new HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari, hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya, tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan di sore hari ini rekan sebaya segala sesuatu yang Anda lakukan rekan sebaya mudah-mudahan menjadi berkah tentunya rekan sebaya. Dan untuk Anda juga yang sedang istirahat rekan sebaya, selamat istirahat saja. Ataupun Anda yang masih di jalan rekan sebaya, baik Anda dalam perjalanan menuju kerjaan ataupun Anda dalam perjalanan pulang rekan sebaya, hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tujuan tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya, untuk informasi sudah saya siapkan satu berita untuk Anda rekan sebaya yang masih saya kutip dari AJNN yang memberitakan sebagian wilayah Aceh berpotensi hujan rekan sebaya. Yang dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh rekan sebaya, diberitakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian wilayah Aceh masih berpotensi hujan dalam beberapa hari ke depan. Prakirawan BMKG Sim Anggara Dirta menjelaskan aktifnya gelombang ekuatorial Rosby dan juga belokan angin serta konvergensi mendukung aktivitas konvektif di wilayah Aceh turut berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah tersebut rekan sebaya. Selain itu, hujan muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat rekan sebaya Sumatera dan perairan timur Aceh juga berpotensi menambah kandungan uap di atmosfer rekan sebaya. Menurutnya, hujan yang dari sedang menuju lebat disertai dengan angin kencang rekan sebaya pada Minggu 11 Oktober 2026 berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Temiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Benar Meriah, Birin, Gayo, Langsa, Lhok Semawe, Pidi Jaya, Subuh Salam, Semelu dan Nagan Raya rekan sebaya. Sedangkan pada Senin 12 Oktober 2026 hujan berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Birin, Langsa, Lhok Semawe, Pidi Jaya, Subuh Salam, Simelu dan Nagan Raya rekan sebaya. Dan juga hujan berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Benar Meriah, Gayo Luas, Pidi Jaya, Simelu dan Nagan Raya terjadi pada Selasa 13 Oktober rekan sebaya. BMKG juga mendeteksi titik panas berdasarkan hasil pantauan dari sensor modik satelit Terra Aqua Xiaomi NPP serta NOAA 20 Fit RS. Adapun titik panas yang terpantau berada di Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Kecamatan Perla dengan tingkat kepercayaan sedang. Selanjutnya titik panas juga terpantau berada di Kecamatan Muara Satu Lhok Semawe dengan tingkat kepercayaan sedang rekan sebaya. Angga juga menyampaikan bahwasanya menghimbau warga untuk mewaspadai hujan yang terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat dan tiba-tiba pada sore menuju malam hari rekan sebaya. Dan juga tentunya menurut Angga bahwasanya hal ini disebabkan oleh pemanasan intens yang terjadi pada siang harinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan informasi tersebut bisa menjadi sebuah informasi untuk kita yang mungkin
sedang membutuhkan aktivitas di luar ruangan rekan sebaya, apalagi aktivitas yang harus bekerja tentunya. Dan terpantau juga di sekitaran studio Radio Citis sudah mulai mendung rekan sebaya, dan untuk Anda sudah bisa bersiap-siap rekan sebaya, meskipun ini cuma sekedar prediksi saja rekan sebaya, akan tetapi lebih baik kita bersiap-siap. Dan untuk Anda rekan sebaya, pastikan ya, apabila ada hujan disertai dengan angin kencang, hindari berdekatan dengan pohon besar rekan sebaya, karena kemungkinan akan tumbang tentunya rekan sebaya, dan kita perlu menjaga orang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan rekan sebaya, informasi tersebut juga menjadi peringatan bagi kita sendiri rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya, dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya ada dua lagu yang nanti akan diputarkan setelah break untuk sholat asar Rekan Sebaya, yaitu yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusti Junda, ya. Mudah-mudahan lagu ini yang dimaksud oleh Pak Yus, yaitu darinya Sopan Sofian dengan judul Selayang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Roma Irama dengan judul Bola Bintang yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani Dipanggui. Dan untuk Anda Rekan Sebaya tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Radio CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kupi. Get Kupinya, Get Harganya.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dimanapun Anda berada Rekan Sebaya, baik Anda yang sedang istirahat di sore hari ini Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sedang menikmati sore tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini Rekan Sebaya, sudah saya siapkan sebuah berita untuk Anda Rekan Sebaya, yang beritanya tentang 4 SMP terdampak bencana di Aceh Selatan hampir rampung direvitalisasi Rekan Sebaya. Yang dikutip dari AJNN.net dari Aceh Selatan Rekan Sebaya, diberitakan revitalisasi 5 sekolah menengah pertama atau SMP yang terdampak bencana di Kabupaten Aceh Selatan terus dikebut Rekan Sebaya. 4 sekolah diantaranya telah mencapai progres pembangunan di atas 90% dan ditargetkan kembali digunakan pada November 2026 Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, program revitalisasi yang didukung oleh anggaran sekitaran 11 miliar rupiah Rekan Sebaya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen tersebut dilakukan untuk memulihkan fasilitas pendidikan sekaligus meningkatkan ketahanan bangunan terhadap bencana Rekan Sebaya. 2 sekolah yang hampir rampung direvitalisasi Rekan Sebaya adalah SMP Negeri 2 Trumong Timur dan juga SMP Negeri 4 Trumong Timur. Pekerjaan fisik di kedua sekolah tersebut telah mendekati penyelesaian Rekan Sebaya dengan jumlah fasilitas pendukung terutama meja dan kursi masih menunggu dengan pengadaan atau kedatangan Rekan Sebaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Selatan M. Najur mengapresiasi progres revitalisasi tersebut Rekan Sebaya, dan juga menurut dia capaian pembangunan di atas 90% pada 4 sekolah tersebut menjadi perkembangan positif dalam upaya pemulihan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana. Ia juga menjelaskan bahwasannya revitalisasi

tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga meningkatkan keamanan dan ketahanan sekolah terhadap resiko bencana. Peningkatan fondasi serta perbaikan menyeluruh diharapkan dapat membuat bangunan sekolah lebih aman dan nyaman bagi siswa maupun tenaga pendidik rekan sebaya. Dan rekan sebaya, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Trumbon Timur, Masri Hermi, mengatakan bahwasanya revitalisasi di sekolahnya mencakup perbaikan 5 ruang kelas dan juga pembangunan 1 kamar mandi baru. Pekerjaan tersebut meliputi perbaikan atap, rangka baja, plafon, jendela hingga pemasangan lantai keramik yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat banjir. Selain itu, memperbaiki bangunan, fondasi sekolah juga ditinggikan sekitaran 30 cm untuk mengurangi resiko kerusakan apabila banjir kembali melanda kawasan tersebut. Dan juga rekan sebaya, revitalisasi SMP Negeri 2 Trumbon Timur mendapatkan dukungan anggaran sebesar 3 miliar rupiah dari Kementerian Kemendikdasmen tentunya rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya, progres tersebut bisa cepat terselesaikan agar masyarakat dan juga siswa bisa menikmati bersekolah seperti biasanya rekan sebaya sebelum bencana, dan tentunya lebih nyaman tentunya rekan sebaya, apalagi mereka sedang belajar untuk menambah pengetahuan untuk berjuang ke depannya rekan sebaya, dan mereka juga merupakan salah satu generasi penerus ke depannya. Dan kita berharap mudah-mudahan revitalisasi tersebut juga bisa segera terselesaikan di kota-kota lainnya rekan sebaya yang pernah terdampak bencana. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada tentunya Rekan Sebaya. Semoga Anda diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas di sore hari ini Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Selamat sore juga bagi Anda. Dan tentunya Rekan Sebaya, juga kali ini sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya ada dua lagu. Yang pertama lagu darinya Mansur S dengan judul Pengorbanan yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Vanizi dengan judul Pilihanmu Melukaiku yang saya pilihkan untuk Anda. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuk Haji. Tuk Haji. Pumwewe tak malam-malam. Pumalik nanti kameng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Gak tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hanalipi. Kalipi tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hanalipi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih ron ku Haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat de deng ku Haji. Cine yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ate, lagenyan ate gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan ku Haji. Ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Fernos yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selama ada sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Baik Anda yang sedang beraktivitas di sore hari ini rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang istirahat, tentunya selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, bagi Anda yang masih di jalan rekan sebaya, hati-hati di jalan bagi Anda. Dan juga bagi Anda yang sedang pulang juga sama rekan sebaya, hati-hati di jalan dan semoga sampai ke tujuan rekan sebaya. Dan bagi Anda tentunya yang ingin mendengarkan lagu favorit Anda rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan kasbaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya sudah saya siapkan satu informasi untuk Anda Rekan Sebaya, yang kali ini saya kutip dari serambinews.com yang memberitakan jalan di belakang terminal Cianjo Anjo Aceh Singkil dipenuhi sampah. Dikutip dari serambinews.com, dari Singkil diberitakan Rekan Sebaya, sampah yang memenuhi badan jalan di belakang terminal Cianjo Anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Rekan Sebaya, tumpukan sampah rumah tangga dan pasar tersebut menimbulkan bau menyengat Rekan Sebaya, sehingga mengganggu pengguna jalan, bahkan aromanya tercium hingga ke pemukiman warga. Selain itu Rekan Sebaya, dalam kondisi hujan menjadi licin akibat air sampah yang mengandung minyak mengalir ke badan jalan Rekan Sebaya. Bukan itu saja Rekan Sebaya, tumpukan sampah yang memakan badan jalan. Naasnya pada malam hari lumpur jalan di lokasi tersebut Rekan Sebaya juga padam. Tinggal sisa-sisa tiang saja Rekan Sebaya. Tampaknya jalan sempit, licin dan bau hingga pengendara sepeda motor acap jatuh. Menurut informasi yang beredar Rekan Sebaya, walau bau sampah, kondisi lampu gelap dan disinyalir asap juga dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi berpacaran Rekan Sebaya. Terkait hal itu, warga berharap sampah segera dibersihkan serta lampu jalan juga dikembalikan dihidupkan. Selain dibersihkan Rekan Sebaya, pemerintah juga meminta mengingatkan para oknum agar tidak membuang sampah di lokasi, mengingat sebelumnya sampah baru saja dibersihkan setelah mendapatkan sorotan warga. Setelah sampah kembali dibuang Rekan Sebaya ke lokasi, harapan para pemerintah juga agar sama-sama menjaga tentunya Rekan Sebaya. Hal tersebut yang disampaikan pada Minggu 11 Oktober 2026 Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, hal tersebut bukan hanya peringatan untuk Aceh Singkil Rekan, untuk Singkil Rekan Sebaya, tetapi juga bagi kita yang ada di Aceh Utara, Lhokseumawe semuanya juga, yang di mana sampahnya juga seringkali tidak kita perhatikan, bahkan Rekan Sebaya kita buang seenaknya, padahal pemerintah juga sudah mengatur tempat pembuangannya yang tentunya sudah diatur oleh DLH, baik itu kota maupun kabupaten tentunya Rekan Sebaya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan sampah-sampah yang seperti ini Rekan Sebaya tidak muncul lagi ke tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, ada dua lagu. Yang pertama lagu darinya Lukman Hakim, feat Nisa dengan judul Setia Untukmu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ula dengan judul Pilihan Ayah Poma. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, dan tentunya rekan semuanya, sebelum kita dengarkan lagu darinya Ula dengan judul pilihan Ayah Poma, dan kali ini kita dengarkan dulu sebuah lagu spesial tentunya rekan semuanya untuk Pak Arjuna dari CV Muga Tenda yang sudah saya siapkan untuknya Pak Arjuna. Semoga Pak Arjuna suka dengan lagu yang saya siapkan. Dan untuk Anda juga rekan supaya selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore dengan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda rekan Sebaya hingga usai acara nantinya rekan Sebaya. Dan tentunya rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan barusan saja ya, rekan Sebaya, sudah kita dengarkan lagu pilihan, baik itu yang saya pilihkan untuk Anda rekan Sebaya ataupun lagu yang sudah dipilihkan olehnya rekan Sebaya untuk Anda. Dan tentunya juga rekan Sebaya, tidak terasa hampir 3 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan Sebaya untuk edisi siar Minggu 11 Oktober 2026 rekan Sebaya. Dan tentunya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Abu Sabar di Pantau Labu, Bang Baka di Desa Baloi, Bu Mona di Cunda, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Pak Yus di Cunda, Bunda Ani di Panggoy. Dan tentunya rekan Sebaya juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan Sebaya. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore rekan Sebaya. Dan kali ini juga rekan Sebaya sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore rekan Sebaya. Darinya Ella dengan judul Pengemis Cinta yang saya pilihkan untuk Anda rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM. Yang terbaik hanya untuk Anda tentunya rekan Sebaya. Dan saya Ferdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punzu. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi cik nah. Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awaknya lom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
0: Pahdak nai Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
8: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa ke dihajar aku pun ijak uronyo.
0: Panelong jak ba acara ai lolo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kunu cok kedong pu kacok kekah.
8: Ye ka buntu. Kan je ni pegat uro la eh ni ro ne tangga lain bulu lain tol lain ke dia je ni pegat di ro ne. Ke pu mece tiga ngelong ari lagi hana uro lain ro ne.
0: Puro sangka peng-peng ro ka uri ba rumah ro ku pasti bokah tu mah. Ilong tenda kabi. Nyan nang ku perle titik.
8: Hai ka buntu. Menyan lagi nyan ni pegah kan. Pakah malam dan pegawai acara Irona. Sibuk gap, sibuk Irona. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang kau pakai ikat sama dia. Punya sama dia aja dah pegawai mandang saja kah?
9: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai-pakai. Kadang medanya, bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
8: Menau hai kak Tihai. Ibu tu nak. Kak itu pun ilang gunakan uri kalau kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah je gede. Buat ibu buat.
9: Boka, boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
8: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
9: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
0: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yang tiru-tiru long.
9: Oh, menyanyian masalah. Cik kena solusinya. Nyo bandua no jadih ni kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari CV mungguna tenda. Long yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
8: Oh mahaya ta inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
9: Oh bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyena nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai ade-pade, nah inan.
9: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda, nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyelagi nyan.
8: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang ilang tidak naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan leong.
9: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Leong. Berarti menyanyah nak pakai julam dua ni ilang leong awak.
0: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara drog ke?
8: Alah, hai pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
5: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah dah kupinyo.
3: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
6: memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni am en pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. God tak
5: Amin Family Group. Kami ada karena anda.

0: Bek putu asa, dah syah dedeng kuaji, cina user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
0: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun serpi. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Patemana alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Pahdak naik Rohit depan. Assalamualaikum Rohit.
4: Waalaikumsalam Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa ke di acara aku pun ni jago orangnya.
3: Pane long jago buat acara, lalu acok tenda. Cika kacok ke kah tenda nyan? Kuno cok ke dong pun kacok ke kah?
4: Ye Kak Bunsu, kan je ni pegat uro lain ni rona, tanggai lain, bulu lain, tol lain ke dia je ni pegat di rona. Kepo mecih si kau ngelung hari, lagi hana uro lain rona.
3: Puro sangka, peng-peng draw kau uri buat rumah draw, aku sibuk kah rumah? Ilung tenda kabi, nyan aku perlu titik.
4: Hai Kak Buntu, punya lagi nyan ni pegah kan? Pakai malam dan pegat acara rona. Sibuk gop, sibuk rona, hana ampuh cap.
3: Hai Rohit, bukan you pegat mandang, kau pergi ikat sama dia. Punya sama dia aja dan pegat mandang sojak kah?
5: Hai. Punya kena pakai dua anak. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah.
4: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu nak. Kali tu pun ilang aku nak kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah je gede. Buat ibu buat.
5: Boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
4: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
5: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
3: Ilang kali lah undang orang masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu je yang tiru-tiru long.
5: Menyanyan masalah, cik kena solusinya. Nyo bandua ne jadih ne kauri lusa. Nyo ilang baru lunwa dari sefe mungguna tenda. Long yak pes san tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
4: Oh, mahaya tak inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
5: Oh, bak sefe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irona menyena perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alih nyan, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyena nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
3: Cuman terupai ade-pade, nah inan.
5: Oh, puma terupai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terupai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, cik inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda, nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
3: Berarti, Kak T, kena solusi menyelagi nyan.
4: Oh, galam, Kak T. Masalah, ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurang lu tidur naik 50 ribu. Nyo kat tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
5: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Lung. Berarti menyanyah nak pakai julam dua ni. Ilo lu ya, Wak.
3: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke?
4: Alah, hai pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
2: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermanfaat.

macam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
2: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
1: Emang bunda mau apa?
2: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
1: Oh, ganti mobil nda. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT nda. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
2: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
1: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
2: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
1: Tenang, dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
2: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda, mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
3: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
4: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilo rasa.
4: Bakal nabui, mangat tangnya.
5: Punyo mai, patah do kupinyo.
4: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang Anda sedang dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Minggu 11 Oktober 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu.

waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa beri FM Nox Mawik, salam spesial

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdaring, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Mona di Junda, gimana kabarnya ini Bu Mona?
1: Senang banget dengan suara anak Firdaus, hati senang, pikiran senang. Ya kan?
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada kacau balau, bukan tidak nyanyinya Ibu Muna ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Bu Muna ya.
1: Ya, cuman yang belum ada sehatnya kembali, belum ada yang sampingnya ya.
0: Insyaallah, insyaallah.
1: Betul-betul nak Firdaus. Jangan nunda-nunda sampai bulan puasa ini. Lalu, kan aja ya. Bisa lagi masih lewat Ibu Mona nih, biar kita antarin tak kemana aja.
0: Insyaallah, insyaallah Bu Mona.
1: Insyaallah. Saya bawa angkat sekali turun.
0: Ya, insyaallah.
1: Dari atas berambut sampai ke bawah kaki.
0: Insyaallah Bu, Bu Mona nanti insyaallah pasti sehat nanti, insyaallah aja.
1: Ya, insyaallah ya.
0: Insyaallah aja.
1: Tunggu-tunggu ya, Nak
0: Firdaus
1: ya.
0: Baik, baik Bu Mona. Ini salamnya ini Bu Mona buat siapa aja nih?
1: Salamnya dulu.
0: Ya.
1: Nak Firdaus, selamat malam, selamat. Ada itu ya. Pak Yudi Cunda. Apa lagi ya? Bunda Mia,
0: iya.
1: Pak Syahriah, Pak J,
0: iya.
1: Bu Ana di Pusung, Bang Nadan,
0: iya.
1: Bang Robi di Perumbu,
0: iya.
1: Bang Muslim, Pak Wajo,
0: iya.
1: Bang Ferry di Riau,
0: iya.
1: Bang apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Panguri, Pak Wajo,
0: iya.
1: Bang Ferry di Riau,
0: iya.
1: Bang apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Mina,
0: Panguri, iya.
1: Pak

0: Amin, amin ya rabbal alamin. Salam spesialnya Bu Mona buat siapa ini?
1: Salam spesialnya untuk Nak Firdaus, semoga sehat Nak Firdaus.
0: Amin.
1: Senang hati, rezekinya bertambah lancar ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bu Mona, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya.
1: Lagunya apa sih malam ini?
0: Lagunya yang tidak boleh, lagu Aceh nih Bu Mona. Lagu apa?
1: Nur Azizah Yunus ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya Nur Azizah kalau enggak salah ya.
0: Nur Azizah dari Yus Yunus.
1: Ya, siapa aja boleh ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bu Mona, nanti akan saya carikan ya.
1: Terima kasih Nak Firdaus. Goodbye ya.
0: Goodbye.
1: Assalamualaikum Nak Firdaus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa berfm. Alamat. Salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Nazir di Sigli, gimana kabarnya ini? Sehat ini?
1: Alhamdulillah sehat, cuma di atas enggak, kurang sehat.
0: Di siapa yang di atas?
1: Di langit.
0: Oh, astagfirullah. Oh, hujan. Oh, berarti
1: cepat kali di luar Bang Peter, makanya kurang sehat
0: Berarti ini di sekitaran Sigli ini lagi hujan ya?
1: Hujan.
0: Berarti ini sesuai dengan pernyataan BMKG tadi ya, hampir sebagian Aceh hujan ini untuk malam ini. Ini salamnya buat siapa aja nih, Nazir?
1: Buat Bang Petrus lah. Selamat malam, selamat ini. Semoga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan buat Bang Petrus. Dan Allah beri umur panjang.
0: Amin.
1: Allah berzikir banyak dan Allah karuniai satu jodoh ya buat Bang Petrus ya.
0: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Buat Bu Mona.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu Mona malam ini sehat Bang Petrus ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kita doain buat Bu Mona Allah berkesehatan seterusnya.
0: Amin.
1: Walaupun lewat udara.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kita doain buat Bu Mona dan seumur itu masih lincah kali ngomongnya.
0: Amin, amin.
1: Kita belum tentu mampir ya. Salam lagi buat Bu Mona Bu Diana yang ada di Benar Maria.
0: Iya.
1: Ibu dalam lindungan Allah SWT selalu, dan Allah beri kesehatan dan kekuatan, ada Allah beri umur panjang dan Allah beri hikmah sekeluarga ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan salam lagi buat Bunda Salmi. Moga Bunda yang ada di Hutan Kalasmael.
0: Ya.
1: Ya, apapun moga Allah beri kesehatan dan kekuatan Allah. Dan salam lagi buat Bunda Ani, Bunda Dewi, dua-duanya Bunda.
0: Kangnya Nazir Sigli juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dawi.
0: Iya, dengan Bunda Dewi di Menasa Masjid ini ya.
2: Iya benar Dawi.
0: Iya, gimana kabarnya ini Bunda Dewi?

0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Salamnya ini Bunda Dewi buat siapa aja nih?
0: Bersama Pak Daus ya, buatnya Nasir, Pak Yu, iya. Abu Cikdar, Pak Sarial, Abu Bintara, Abu Dama, Abu Sabah, Mufindi Bayu, Bunda Salmi, Bunda Ferreira, Bu Ana, Bunda Ani,
1: iya.
0: Bang Nuri, Bang Sinadi, dan semua-semua aja.
1: Iya. Salam spesialnya
0: buat Daus ya, sehat selalu dan berkah rezekinya.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa nih? Yang tidak boleh lagu Aceh.
0: Dari Arif ya, boleh
1: ya? Arif boleh. Judulnya?
0: Judulnya Ku Puja-Puja.
1: Ku Puja-Puja dari Arif. Baik, ya. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuk Bunda Dewi ya.
0: Iya, makasih dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Munasa Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Bu Mona Dijunda, darinya Yus Yunus dan Iis Dahlia dengan judul Sopir Taksi dan Gadis Desa. Semoga Bu Mona suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Exis dengan judul Mencari Alasan, yang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan untuk Bunda Dewi harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pahangin. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nanti terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin song diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani

0: dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-64-614-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Padahal naik Rohit, Ipan. Assalamualaikum, Rohit.
2: Waalaikumsalam, Kak Bunsu. Oh, mana wajah ni jago? Nusa gede acara aku pun ni jauhnya.
1: Pane long jauh acara, lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong, buka cok kekah.
2: Yeh, Kak Bunsu. Kan jen ni pegak tu roh lain ni roh ni. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede jen ni pegak di roh ni. Kepun mucih si gang ngelung hari. Lagi hana roh lain roh ni.
1: Pura sangka, peng-peng roh kau uri bak rumah roh. Kupu sibuk kah tu mak? Ilung tenda, Kabi. Nyan aku perlihat titik.
2: Hai, Kak Bunsu. Menyan lagi nyan ni pegak kan? Pakai hari malam dah ni pegawai acara roh ni. Sibuk gop, sibuk roh ni. Hanam pucap.
1: Hai Rohit, bukan you pegawai mandang. Kau pakai ikan sama dia. Minyak sama dia aja dah pegawai mandang sojak kah?
3: Hai, hai, hai, hai. Punya kan pakai dua anak. Bek pakai-pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna, puna masalah. Puna masalah.
2: Mana hai Kak Tihai? Ibu tu na. Kak itu pun ilang kuna kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
3: Buka, buka. Iron Bang Rohit pajan acara.
2: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
3: Kaja Iron Bang Rohit lusa. Mang Kak Bunsu pajan?
1: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
3: Oh, menyanyan masalah. Cik kana solusinya. Nyo bandua nu jadi anu kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari sefe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
2: Oh, mahaya tak ini ambak mungguna tenda. Lain pun putra naik Mekah ni naik kati.
3: Oh, bak sefe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron nu menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak sefe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyenang nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium, Bang Rohit.
1: Cuman terpai ade-pade, nah, Inan?
3: Oh, puma terpai ade-pade, Kak Bunsu. Nan, bak sefe mengguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lihnyan, bak sefe mengguna tenda nasi tenda membran. Lihnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
1: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
2: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong. Yang kurung lu, tidak naik 50 ribu. Nyok, Kak tinggal 25 ribu. Kak pegak tiga.
3: Oh, menyanyi hana solusi bak lung. Berarti menyemenan nemu pakai julam dua ne ilo le awo.
1: Yang kak Rohi, yang kak gara-gara droke.
2: Alah, hai pun telepon. Ho-ho yang gop kena.
0: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernum, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nomor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-85-63-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
4: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, lagu yang bisa Anda pilihkan rekan sebaya yaitu genre pop dangdut kecuali Aceh rekan sebaya tentunya ya. Dan juga rekan sebaya, format tersebut bisa Anda gunakan bagi Anda yang ingin bergabung melalui WA rekan sebaya atau WhatsApp, ataupun Anda yang ingin bergabung melalui SMS rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Baik Anda yang masih di luar rekan sebaya ya, terpantau tentunya sedang hujan rekan sebaya. Dan juga untuk Anda yang masih di luar rekan sebaya, hati-hati di jalan karena ada kemungkinan jalan licin rekan sebaya, karena keselamatan yang paling penting rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Yus Cunda.
0: Pak Yus di Cunda. Gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Baik-baik saja Bang Pidaus.
0: Alhamdulillah.
1: Ini urusan habis hujan nih Bang Pidaus.
0: Oh, di Cunda berarti sudah mulai reda ini Pak Yus ya?
1: Ya.
0: Ini apa masih hujan di Cunda atau sudah mulai reda ini?
1: Oh, ini sudah reda, sudah.
0: Oh, sudah.
1: Ada sedikit hujan ya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih?
1: Ya, salam dulu pertama buat Pak Firdaus, selamat malam semuanya.
0: Iya.
1: Buat nanti di sini ya, serta keluarganya ya.
0: Iya.
1: Ini buat Ibu Mona tadi ya, buat Pak Wajul, Pak Abdul, Bunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Kalera.
0: Iya.
1: Juga Pak Desukarni, juga Buah Muslim. Juga buat Abu Sabadi di apa di Bandar ya.
0: Iya.
1: Juga buat Abu juga di Buluh ya. Dan juga buat semua lah di Malam-Malam ini.
0: Ya, ada salam spesialnya Pak Yus.
1: Ya.
0: Ada salam spesialnya?
1: Ada spesialnya buat Bang Firdaus saja, selamat malam,
0: amin, amin ya rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Dari Haji Roma Irama ya, judulnya Wahai Pesona ya.
0: Wahai Pesona.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Pak Yus, nanti akan saya carikan ya Pak Yus ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, Anda bisa bergabung sama sepertinya Pak Yus di Cunda dengan cara hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya kali ini juga sudah ada yang mengirimkan atau yang bergabung Rekan Sebaya melalui WhatsApp. Akan saya bacakan pesan yang sudah Anda kirimkan Rekan Sebaya. Assalamualaikum Bang Penyiar, ini dengan Bunda Hayati di Luxmawe. Salam buat yang sudah masuk ataupun yang belum masuk. Salam spesialnya buat suami tercinta. Dan ditunggu aja lagunya untuk Bunda Hayati di Luxmawe ya. Nanti akan saya carikan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Hayati. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Hayati dan Pak Yus di Cunda, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini tentunya Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu Dania Ipang dengan judul Ku Puja Puja, yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi, karena lagu Ku Puja Puja dari Arif tidak ada di playlist. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Haji Roma Irama dengan judul Wahai Pesona, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusti Cunda. Untuk Bunda Hayati harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punya mai, patap dah kupinya.
3: Panen nalong dohnya, kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han.

0: Lepah kedih dalam rukuang tu. Panai arang, kata Kri.
1: Bo panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
0: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan, hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak Kri harang tapi kelung.
1: Kepala, habu, ya tak baik long pegak-pegak. Kajut long pegak get kupi, jino.
0: Yan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Gat kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
1: Bit habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu, hanya jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan Sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, juga bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ramli, Bang, di Buloh.
0: Ramli di Buloh, gimana kabarnya Ramli? Sehat, Ramli?
1: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Ini di sini juga lagi turun hujan nih, Ramli.
1: Lebat.
0: Lumayan lebat ini.
1: Iya.
0: ini hampir sebagian Aceh ini ya.
1: Banjir lagi ya.
0: Mudah-mudahan jangan. Ya, Ramli, salamnya buat siapa aja nih?
1: Sama Firdaus.
0: Iya.
1: Manijar. Ada Dayuyun, Dawiya, Kamirna.
0: Iya.
1: Itu aja, Bang.
0: Ada salam spesialnya, Ramli?
1: Abang aja.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat malam aja, Bang.
0: Selamat malam juga untuk Ramli. Ramli ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Dari?
0: Bisa
1: lagu Aceh, Bang.
0: Lagu Aceh yang tidak bisa.
1: Oh, dangdut aja ya.
0: Boleh, dari?
1: Dari Leski, Bang.
0: Judulnya?
1: Aja boleh, dari Leski ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan yang terbaik ya.
1: Iya, Bang.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Ramli di Buloh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga bagi Anda yang ingin bergabung sama seperti Ramli di Buloh, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih Rekan Sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, masih saya temani Anda rekan sebaya hingga jam 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya juga untuk Anda rekan sebaya yang masih di jalan rekan sebaya, hati-hati di jalan karena kemungkinan jalan masih licin rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, kali ini sudah ada yang berdering rekan sebaya melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana? Gimana, putus-putus ini? Siapa? Ramli di Gudeg. Enggak kedengaran ini, masih putus.
1: Ya.
0: Dengan siapa dan di mana? Ini baru jelas nih. Dengan siapa dan di mana? Oh, Zubir. Ini sudah lama ini enggak kedengaran suaranya. Gimana keadaannya? Sehat ini, Zubir?
1: Insyaallah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Soalnya ini sudah lama ini enggak kedengaran suaranya ini, Zubir ya. Iya, salamnya ini Zubir buat siapa aja nih?
1: Buat Firdaus. Buat rekan-rekan yang ada di warung Kak Mariana.
0: Ada lagi?
1: Udah itu,
0: Pak. Siap. Ada salam spesialnya ini, Zubir.
1: Salam spesialnya, selamat malam aja, Pak.
0: Iya, selamat malam juga untuknya, Zubir di Pusung Lama ya. Zubir ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Yang tidak boleh lagu Aceh.
1: Ari Lasso boleh, Pak.
0: Ari Lasso boleh, dari judulnya? Ari Lasso.
1: Separuh nafas.
0: Gimana?
1: Separuh nafas.
0: Separuh nafas. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya, Zubir ya. Ya, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya. Ya, rekan sebaya, sudah ada Zubir di Pusung Lama yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, di malam hari ini cukup dingin ya rekan sebaya, karena lagi hujan juga rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang mungkin masih di warung ya, sama seperti kayak Bang Zubir ya, tentunya selamat malam saja bagi Anda rekan sebaya.

Rekan semua dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 085222354 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 085222356

Selamat salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada dua lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Iyut Bustami dengan judul Suamiku, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Hayati di Lux Mawi. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ari Lasso dengan judul Cinta Buta, yang saya pilihkan untuknya Zubir, karena lagu dengan judul Separuh Nafas tidak ada di playlist. Jadi saya gantikan dengan lagu dengan judul Cinta Buta darinya Ari Lasso. Dan juga untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Al-Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, Makcik?
0: Hai, Pu Kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak cifi amin.

0: Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin.
0: Alamat CV Amin Family Group. Nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto teman Ahinan.
0: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu moto Ahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
2: Duman na supir bak drone?
0: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak puh dep kipangin. Daripada Ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Puh kali nampak terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
4: Nyantang. Salah urun terpih Ron Ku Haji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
4: Baik putu asa, dah syat dengan Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
4: Yang kenyan Ku Haji, Ase Ron telah urun terpis. Maka Haji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
5: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
2: Pahdak naik Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
6: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa gede acara aku pun ni jago ronyo.
2: Pane long jago acara, lo lo acok tenda. Cika kacok kekah tenda nyan. Kuno cok kedong pun kacok kekah.
6: Yeh Kak Bungsu, kan je ni pegat uro lain ni rona. Tanggai lain, bulu lain, tol lain gede je ni pegat ni rona. Kepo mucih si kau ngelung hari. Lagi hana uro lain rona.
2: Puro sangka, peng-peng draw kau uri bak rumah draw. Aku pun sibuk kah tu mah. Ilung tenda kabi. Nyan aku perlu titik.
6: Hai Kak Buntu, punya lagi nyan ni pegah kan. Pakai malam dan ni pegah acara hai rona. Sibuk gop, sibuk rona. Hana ampu ucap.
2: Hai Rohit, bukan you pegah mandang. Kau pikir ikat sama dia. Nyan sama dia aja dah pegah mandang sojak kah.
7: Hai. Punya kena pakai dua anak. Baik pakai. Kadang medan nyo, baik pakai. Puna masalah.
6: Menau hai kak tihai. Ibu tu na. Kali itu pun ilang gunakan uri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya lah, iyo aglang rumah ji gede. Buat ibu buat.
7: Boka-boka, iron Bang Rohit pajan acara.
6: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
7: Kaja iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan?
2: Ilang kali lah undang urung masih gong kampung. Lusa si acara. Kepuji ya tiru-tiru long.
7: Menyanyan masalah, cik kana solusinya. Nyo banduan jadi anak kauri lusa. Nyo ilang baru lunwo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
6: Oh mahaya tak ini ambak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat ini naik kati.
7: Oh bak safe mengguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Iron menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya bak safe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rona menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
2: Cuman terpai ade-pade, nah Inan.
7: Oh, puma terpai ade-pade, Kak Bunsu. Terus bak terpai gerupoh manok, paranen untuk gerupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
2: Berarti, Kak Ti, kena solusi menyelagi nyan.
6: Oh, galam, Kak Ti. Masalah, Ji. Sedekah kamu kurung gelung. Yang kurang itu tidak naik 50 ribu. Nyoka tinggal 25 ribu. Gak pegak tiga acara dengan lu.
7: Oh, menyanyah nak solusi, Pak Lung. Berarti menyenang kamu pakai julam dua ini. Ilo lu ya, Allah.
2: Yang kak Rohi. Yang kak gara-gara draw ke.
6: Alah, saya pun telefon. Ho-ho yang gop kena.
3: Anda butuh tenda terpa atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Banda Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini, Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapa Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda bisa bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya dengan cara hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Abu Sabar di Pantan, gimana kabarnya ini Abu Sabar?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Alhamdulillah, sehat selalu Abu Sabar ya. Ini salamnya Abu Sabar buat siapa aja nih?
1: Salam pertama, salam saya Gabus.
0: Iya.
1: Kepada Pak Jun.
0: Iya.
1: Kepada Bang Iman.
0: Kepada
1: Pak Jun.
0: Iya.
1: Pada Pak Adi.
0: Iya.
1: Dan kepada Ibu Mona. Pak Mi.
0: Iya.
1: Dan Mutina.
0: Iya. Ada salam spesialnya Abu Sabar? Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa sama juga untuknya Abu Sabar, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Abu Sabar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Ada lagu ini? Baik, ditunggu aja lagu. Bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Baik Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini tentunya rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada dua lagu rekan sebaya, yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Ramli darinya Lesti. Judulnya saya pilihkan untuk Ramli, yaitu dengan judul Kejora. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Pantai Labu, yaitu lagu darinya Siti Nurhaliza dengan judul Jerat Percintaan. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sudah bergabung Rekan Sebaya di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Ada Bu Mona di Junda, Nazir di Sigli, Bunda Dewi di Menasan Masjid, Pak Yus di Junda, Ramli di Buluh, Zubir di Pusung Lama, dan Abu Sabar di Banten. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga ada Bunda... Dan juga ada Bunda Hayati yang di Loks Mayor Rekan Sebaya juga yang sudah bergabung. Tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya untuk edisi siar Minggu 11 Oktober 2026 Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Sultan dengan judul Mengapa Hatimu Berduri yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda Rekan Sebaya. Selepas program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya akan ada program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya, tentunya nanti akan bersama dengan Kak Nidar tentunya Rekan Sebaya. Dan saya Firdaus yang berkuas pamit undur diri akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelok, Semawe, Radio Citis FM. Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna, Citra Warna Malam, Citra Lagu Aceh ya. Untuk edisi malam ini Minggu 11 Oktober 2026 rekan sebaya bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda untuk malam hari ini sampai jam 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh ya, silakan untuk menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Untuk Anda yang mau bergabung di program ini, yang mau kirimkan pesan lewat inbox Facebook ya, boleh juga ke nomor lagi ke akun Citis FM Blog Semawe rekan sebaya. Silakan buat yang mau ikutan bergabung, pilihkan lagu-lagu Aceh favorit Anda, silakan saja. Setelah lagu dari Al Yulis dengan judul lagu Pesan Lamaranto.

Baik rekan sebaya, belum ada yang berdering, kita bakal jelang dulu ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda rekan sebaya. Lagu yang dibawakan Rahmat RS bersama IRB dengan judul lagu Rindu Melabang. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Lagu Aceh, di mana lagu-lagu Aceh akan saya hadirkan terus sampai jam 12 malam nantinya. Nah, buat yang mau menyusul lagi, buat yang mau dengarkan lagu Aceh ya, boleh untuk hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0604-559 untuk live dan SMS Rekan Sebaya. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan gabung ke akun Citis FM Lok Sumawe ya. Nah, untuk format pesan diketik saja dengan mengawali pesan Anda dengan kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial aja deh. Ucapan dan lagu pilihan Anda Rekan Sebaya. Lagunya hanya lagu Aceh saja ya yang bisa Anda request di acara ini. Untuk Anda semuanya Rekan Sebaya yang mulai rebahan sambil dengerin Radio Citis FM ya, tentunya saya gak bisa menyangkal bahwa rebahan di suasana seperti ini asik sekali ya. Dimana menurut pantauan, gak jauh sih mantaunya dari Alu-Awe sampai ke Kandang hujan ya, sampai perbatasan Cundala ya, tadi sih hujan, sudah sempat diguyur hujan. Jadi suasana cuacanya itu kayak dingin gitu ya, sejuk, enak buat istirahat, rebahan, bahkan mungkin bisa tidur lebih cepat dengan suasana seperti ini. Tetapi ya bagi sebagian orang juga mungkin ada keluhan yang sedang dialami, baik itu keluhan beban pikiran dan juga beban pekerjaan juga bakalan membuat kita juga sulit untuk tidur ya. Ya, nikmati aja tentunya sambil saya temani Rekan Sebaya dengan lagu-lagu Aceh yang kali ini akan saya hadirkan untuk temani Anda. Lagu dari Ramlan Yahya dengan judul lagu Isabella, dilanjutkan dari Intan Putriana dengan judul lagu Gasih Muayang, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
0: Pahdak naik Rohit Ipan. Assalamualaikum Rohit.
8: Waalaikumsalam Kak Bungsu. Oh, mana wajah ni jago? Nosa ke dihajari aku pun ijak orangnya.
0: Panik lo ijak buat acara. Lalu acok tenda. Cika kacok kekah tendanya. Kuno cok ke dong. Kupu kacok kekah.
8: Ya ikat pun tu. Kan je ni pegak dulu lain ni lo ni. Tanggai lain. Bula lain. Tol lain ke dia je ni pegak di lo ni. Kepo mecih si kau ngelung hari. Lagi hana orang lain lo ni.
0: Pura sangka. Peng-peng draw kau uri buat rumah draw. Kupu sibuk kah rumah. Ilung tenda kabi. Nyanang kupu perlihat titik.
8: Hai kak pun tu. Menyalakan nyanang pegak kan. Pakai malam dan pergi acara drone. Sibuk gop, sibuk drone. Hanam pucap.
0: Hai Rohit, pukai you pegak mandang. Kau pikir sama dia. Punya sama dia aja dah pegak mandang saja kah?
9: Hai. Punya kan pakai dua. Bek pakai. Kadang medanya bek pakai. Puna masalah. Puna masalah.
8: Mana hai kak tihai? Ibu tu na. Kai tu pun elok nak kanuri kali kuglang tenda-tenda. Iyo ya Allah, iyo aglang rumah ji gede. Buri pubut.
9: Boka-boka. Iron Bang Rohit pajan acara.
8: Mana kati undangan yang kamu bagi lusa acara?
9: Kaje Iron Bang Rohit lusa. Mangka bunsu pajan?
0: Ilong kali lo undang urang mansi gong kampung. Lusa si acara. Kepu ji ya tiru-tiru long.
9: Munyanyan masalah, cit kana solusinyo. Nyo bandua ne jadi ne kauri lusa. Nyo ilong baru lon wo dari safe mungguna tenda. Long ya pesan tenda teratak dan tenda kerucut untuk kampung.
8: Oh mahaya ta inan bak mengguna tenda. Lain pun putra naik mekat inan kati.
9: Oh bak safe mungguna tenda. Nyan dumpu na Bang Rohit. Irono menyana perle tenda lipat, tenda kerucut, tenda camping, tenda pengungsi kadang perle. Alihnya, bak safe mengguna tenda nacit terpai. Dan untuk Rono menyana nak tambah mehinan lengkap peralatan dengan kualitas premium Bang Rohit.
0: Cuman terupai adek-adek, nah Inan.
9: Oh, pun terupai adek-adek, Kak Bunsu. Terus bak terupai grupoh manok, paranen untuk grupoh manok. Nah, Cik Inan, bak sefe mungguna tenda nyan, Kak Bunsu. Lehnyan, bak sefe mungguna tenda, nasit tenda membran. Lehnyan, na tenda untuk motor truk dan tenda untuk motor traga. Serta kebutuhan tenda untuk urung melaut.
0: Berarti, Kak T, kena solusi menyalahkan nyan.
8: Oh, kalau Kak T, masalah, Ji. Sedekah kamu kurung kelong yang ku roi lon tiro nai 50 ribe nyok tinggal 25 ribe gak pegak tiga acara ngan lu.
9: Oh menyanya hana solusi bak lu berarti menya menan nemu pake julam dua ne ilo lu awo
0: nyang ka urohi nyang ka gara-gara dro ke
8: alah hai buntu lipon ho yang gop kena.
5: Anda butuh tenda terpal atau sejenisnya, segera hubungi CV Mengguna Tenda. CV Mengguna Tenda menyediakan berbagai tenda siap pakai dan juga melayani custom sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Anda. Pesanan dapat ditunggu dan siap dikirim ke manapun. Bagi Anda yang butuh tenda untuk berjualan, CV Mengguna Tenda solusinya yang menyediakan tenda bermacam tipe dan ukuran. Segera kunjungi CV Mengguna Tenda, Cabang 2 Jakarta, Jalan Medan Bandar Aceh, nombor 13-14-15, Desa Me Tanjung Usi, Kota Mini Bernu, tepatnya di samping Mr. D. Untuk pemesanan, hubungi Bapak Arjuna di nombor handphone 0821-10-10-10-27 dan 0812-8563-3623. Ingat tenda, ingat CV Mengguna Tenda. Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
10: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Lagu Aceh. 37 menit lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan untuk kali ini sudah ada penelpon. Langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Pak Yus. Pak Yus, gimana kondisinya? Sejuk ya?
1: Iya, dingin-dingin di malam ini kan ada.
0: Selamat istirahat aja. Semoga nyaman aja. Pak Yus, mau lagu apa ini Pak Yus?
1: Lagu dari apa lagu ada kan ada.
0: Judulnya?
1: Judulnya enggak tahu, tapi lagunya yo yo an.
0: Aduh, enggak tahu ini kayaknya enggak ada sih yang lain?
1: Ada.
0: Itu di kaset, di sini enggak ada karena kita enggak pakai kaset. Yang lain?
1: Dari M Yakub Taylor ada.
0: Judulnya?
1: Judulnya Bidan Langsa.
0: Kalau Bidan Langsa, udah lama sekali nggak kita puterin. Udah lama sekali nggak diputerin, dan lagunya memang udah nggak ada lagi di kita. Yang lain lagi?
1: Hah?
0: Yang lain lagi?
1: Yang lain lagi?
0: Mm-mm.
1: Yang lain dari Tiurani aja lah.
0: Judulnya?
1: Judulnya... Gak Suci aja.
0: Enggak sih, suci. Baik, salam spesialnya buat siapa?
1: Makanya dia saja. Selamat malam sama mamanya. Semoga di malam sejuk ini penuh semangat dan ceria selalu.
0: Amin. Insyaallah. Terima kasih. Untuk lagu ditunggu sebentar lagi saya putarkan ya.
1: Iya, baik. Yo. Terima kasih.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan Sebaya, baru saja ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam, paling baik saja untuknya Pak Yus yang sudah ikutan bergabung. Dan ada yang mau menyusul, silakan. Kalau emang ada yang mau menyusul, atau kita lanjut dengerin lagu aja. Ada lagu kali ini dibawakan oleh Cutrani Auliza dengan judul lagu Gase Suci, dilanjutkan dari Berge dengan judul lagu Lain Hati. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda. Tetapi sayang banget ini ada yang sudah berdering. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kanida yang menik.
0: Iya, ternyata Abdurrahman ya.
2: Benar sekali.
0: Iya, Abdurrahman, mau lagu apa ini?
2: Dari Bapak Jaya.
0: Judulnya?
2: Belita Gisa.
0: Belita Gisa, oke. Salam spesialnya
2: buat Anda aja.
0: Ada ucapan?
2: Selamat berjaya.
0: Iya, terima kasih Abdurrahman, selamat mendengarkan ya. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan Sebaya, ada Abdurrahman di ujung belang. Selamat malam, paling baik saja. Yang mau menyusul Abdurrahman mungkin di putaran berikutnya ya akan saya terima lagi. Nah, untuk kali ini lagu yang sudah saya janjikan tadi dari Cutrani Auliza dengan judul lagu Gase Suci, yang sudah dipilihkan oleh Pak Yus di Cunda, dilanjutkan lagu dari Berge dengan judul lagu Lain Hati. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CITIS yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Lagu Aceh. 57 menit sudah lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat, udah hampir jam 11 malam ya. Semakin larut, semakin dingin, semakin enak buat istirahat. Jadi selamat istirahat saja buat yang sudah siap-siap mau istirahat. Kali ini rekan sebaya, untuk yang mau gabung silakan saja ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS ya. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan ke akun CITIS FM Lok Semawe rekan sebaya.

0: Lagu yang dibawakan oleh Bab Rizal dengan judul lagu Bele Tagisa, pilihannya Abdurrahman yang ada di ujung belang, sudah saya persiapkan dilanjutkan dari Fahmi dengan judul lagu Anak Babu. Ada juga satu lagu lainnya ya, yang diberi judul Kado Perpisahan dari Firdani. Coba saya terima dulu penelpon yang kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan diuntungkan.
0: Iya, siapa namanya? Halo.
1: Halo.
0: Iya. Dengan siapa?
1: Dengan diuntungkan Ayah Men.
0: Oh, Ayah Men, Ayah Men diuntungkan. Mau lagu apa ini Ayah Men?
1: Harmoni Air.
0: Judulnya apa?
1: Pemadi Aceh.
0: Pemadi Aceh, Cut Kemala.
1: Oh, Cut Kemala.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oh, itu aja. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Salam spesialnya ada?
1: Salam spesialnya buat Kanidara, ucapannya selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih Ayah Men. Lagunya ditunggu aja ya, Men. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Ayah Men di Utenkat. Selamat malam aja, selamat istirahat buatnya Ayah Men. Ini lagu udah terlanjur saya siapin yang lain, jadi Ayah Men harus tunggu ya sampai putaran berikutnya. Nanti lagu yang Ayah Men mintakan akan saya hadirkan. Baiklah, untuk yang mau menyusul ada nggak lagi ya? Kalau ada boleh, kalau nggak ada kita lanjut ke lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Untuk Anda semuanya, rekan sebaya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda. Abdurrahman, ini dia lagu pilihannya.

Radio CTSFM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh ya. Selamat malam dan selamat istirahat saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya yang masih terus saja setia bersama Radio CTSFM ya, di gelombang 94 atau di www.radiocitisfm.com. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-06-024-559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita jelang lagu berikutnya yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Lagu dari Cut Kemala Hayati dengan judul lagu Poma di Aceh yang sudah saya siapkan. Dan ini lagu pilihannya Ayah Men yang ada di Utenkat. Dan dilanjutkan nanti lagu dari Mustafa Kamal, satu lagu yang sudah cukup lawas ya. Tapi masih enak sekali didengerin di suasana seperti ini dengan judul lagu Jalo Jemerang. Ada juga lagu lainnya akan menyusul, yaitu dari Rumeh dengan judul lagu Hana Cara. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh, kita masih bersama di acara ini rekan sebaya. Nah, untuk yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Yang mau gabung di inbox Facebook silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anidar.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengannya Mulyadi di Malaysia, Kak.
0: Waduh, Mulyadi di Malaysia. Gimana kabarnya Mulyadi?
1: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Kabar-kabarnya karhutlah di Indonesia nyampe ke Malaysia. Ke Mulyadi nyampe enggak? Asap kebakaran hutannya.
1: Asap. Kalau asap di sini emang, kalau di sini dipanggil jerbu, Kak.
0: Jerbu.
1: Kepalnya emang tebal, Kak. Tebal tengah, Kak.
0: Oh, yang kiriman dari Kalimantan ya?
1: Kalimantan.
0: Ya ampun. Oh, berarti Mulyadi ikut ngerasain ya?
1: Ikut ngerasain. Kalau bandara Kuala Lumpur tak terlihat sama sekali.
0: Ya ampun, sedihnya. Ya udah, kita berharap
1: misalnya
0: aja.
1: Misalnya dari pagi jam 4, jam 7 sampai jam 9 itu jangankan lampu Honda mentang.
0: Ya Allah, berat. Ya ampun, kiban lom yang di Kalimantan tak kalian sayang tuh. Iya, tam leke lah berbagah-bagah bla mendum. Ya, iya, Mulyadi nak dengar lagu pu malam yo.
1: Lu nak lagu Yusuf Yusuf nak?
0: Yusuf Yusuf na judul ci?
1: Maksud lon pegah.
0: Maksud lon pegah. Nyan, judulnya leh ikna hum. Lon setat untuk bah behnyan salam spesial nah.
1: Masihana kan masihana nubutai sebisuk Isabella cici.
0: Oh, gad. Jet lon maksud lon pegah yang na kan Yusbi Yusuf nyo lagu Urinong ba Nur Hasanah tala solom nyo Cut Yusmiati. Ya mbak, yang dari Yusbi Yusuf Hana. Jadi gat cilun sedek sih pukena yang judul Isabella mihana judulnya kiban lom.
1: Mesti Hana ini putar dari yang penting dari Ramlan Yahya.
0: Ramlan Yahya kali puno Isabella
1: kali punya dari yang penting dari
0: Armawati galom
1: galom. Ini mentang cinta saudara anda.
0: Cinta si darah.
1: Cinta saudara.
0: Jet. Lung carikan ile bah. Yang kadih ile yang empat cinta saboh ma. Yang cinta saudara aleh enam. Yohana kaku cinta saboh ma anjujut. Karena kan hana lung tu pasetet ni lagu. Talop kena talop gede miahana merempaknya maju gede. Salam spesial nah.
1: Salam spesial ke urung cik lun mentang yang nak di pantai nah.
0: Enggak, ucapan ke urung cik.
1: Ucapan semoga sehat selalu sabi dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Dalam lagi bu sehat mandum ah. Je lagu nu preh mentang bah.
1: Ya.
0: Mami Hana sesuai baik kecewa.
1: Ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: ada Mulyadi di Malaysia. Selamat malam aja untuk Mulyadi, yang juga tadi kita sudah sempat sharing-sharing ya, tentang dampak karhutla yang ada di Indonesia, yang kemudian berdampak ke negara tetangga ya, yang sampai ya membawa efek buruk juga. Mungkin rekan sebaya ada yang sudah dengar ya beritanya, bahkan dikatakan ya jarak pandang yang terbatas juga membawa efek buruk juga terhadap saudara-saudara kita di Malaysia. Ada yang sempat satu tiga orang anak yang sedang pergi ke sekolah mengalami kecelakaan, tertabrak oleh truk dan ketiganya meninggal dunia, rekan sebaya. Tertabrak oleh truknya itu karena jarak pandang yang terbatas pada saat itu ya. Tapi ya kita hanya bisa berharap semoga semua ini segera berlalu dan kembali seperti sedia kala. Walaupun rekan sebaya, menurut sebuah informasi dan kabar yang saya dapatkan dari BBC Indonesia mengatakan ya, setengah atau 54% dari seluruh luasan hutan dan lahan yang terbakar pada periode tahun 2015 sampai 2025 itu berubah menjadi kebun sawit dan akasia, rekan sebaya. Dan itu adalah merupakan hasil analisis LSM Pantau Gambut dalam 10 tahun terakhir. Nah, rekan sebaya, dikatakan ya sebanyak 41% berubah jadi semak belukar dan hanya 3% yang benar-benar kembali menjadi hutan. Bayangkan saja rekan sebaya, dalam kurun waktu 10 tahun ya, 54% berubah jadi kebun sawit dan akasia, itu bekasan luasan hutan dan lahan yang terbakar. Dan yang lebih gongnya lagi, dicatat bahwa 936 izin perusahaan yang menguasai 8,3 juta hektar lahan di seluruh Indonesia, rekan sebaya. Sungguh mengkhawatirkan, dan kita berharap semuanya bisa kembali menjadi baik ya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal lanjut dengarkan lagu. Benar pula nih, Mulyadi, lagu dari Armawati, Cinta Saboh Mak ya. Karena yang tadi Mulyadi mintakan kita gak nemuin di playlist. Dan kita lanjutkan nanti dengan lagu dari Faisal Uka dengan judul lagu Karung Boh Gadung. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya lagu dari Faisal Ulka dengan judul lagu Kareung Boh Gadung sudah membawa kita ke jam 23:53 waktu Indonesia Barat. Artinya kita sudah tiba di akhir acara program Citra Lagu Aceh untuk edisi Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM dan yang sudah bergabung, Pak Yus di Cunda, Abdurrahman di Ujung Melang, Ayah Mendi Utenkat dan Mulyadi yang ada di Malaysia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Dan saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Rekan sebaya, jangan lupa untuk periksa pintu dan jendela Anda ya sebelum Anda beranjak tidur. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berdiri di depan pintu surga, lalu kulihat kebanyakan orang-orang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin dan orang-orang kaya ditahan kecuali penghuni neraka. Mereka disuruh untuk masuk ke neraka dan aku berdiri di depan pintu neraka, maka kulihat kebanyakan yang masuk ke dalamnya adalah wanita." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.